Nasimangi solnar matelani gitrangko kamatani sumayo Andri Sangma Arunitol ni gitrango plakni gmen siaha asako salrang riang aru angna rebaning takna anguna rebaning takna aru meso kongjo Kristo gtelia gitrangko joljor khna sona manaha aru gitrang baksani solnar matelani gitrangko kamatani sumay ba yanon bonaha Yan Akaswani Tura Dauna Shimang Hazong Composite Program Ko Pringnis Nibajuna Knasona Mangen Yan Akaswani Tura

Nasimang batigul meter chalu film nigit kok na sunam na ha daubun kame Hawaii film nigit kok nang skana man gen wan bapu manir ngapa gitu ngaro gitara Mary Muskan ya gitu nasimang daok na sunam man gen.

Na simang Silverius Marakni Iwan kon git kok na sona manaha da ona simang na jol jol apsan mandene git repak repak git ko gamatang skainga aru ye git ko namne ge bi atenga parangara ban samgre songni Diana Rohit Sanme aru wamani gepen pengrang

Na simang Silverius marak ni bauni normal git kok na sona manaha aro dao na simang na jol jol reba thaibone chame git ko ga matangen aro ya git ko namne ke bi atenga barangara rongjeng songoni melbat demchi kriston aro amangni gepenrepingrang.

0: jawa chiko bichungni cha dulrang kata ya ani ga china pangda ga ton gen uni asel se wori church kain ba simmikrang khong khara ta chi ba itana anu ngo dunga wode khasin ne khate dunga gen uni man sungan tion ba do ba chiring chone dong gen chimak dong gen wa gmuk ma go pesa chiring rang chibisikrang gmuk man go pesa ye ganul chibi ma dulsa kho atinga apsan takki uchi silong ba umi ubon nikra gda man gen uni man Ya ganul cibimani cini kumi yang ani selera. Cungkutan ganul luna jok buying kepa ciring rang cibis kerang so cung keparang. Uarangan awa cani selera ningjok. Tadi buat cimuk kemakan tepinga ha. Buat cimuk kerang tepinga hode ganul lara bani cikuman kugen. Badia ba adoko badia ba songong ciring cibis kerang buat tangke parang sa. Cimunga kita takkan buat ganul cibima hode orang tinggal cem. Tahu buat sangat ukuza. Dia buat awa rakon ibu. Ya musim waktu lelang ni March April langga buat February yang ibu ganul ni sunna ni kuda rong rangon dek truck fly jok. Apsan the gave the Shia Ganaka Silong or Metakana, with Chioni no Kurknakata, but singing joke. Population never bangjok Silong over. When they even visited with Chirkamon, no Kurkinga, when even Bano Chimuk Tunga Donga, which is a joke. Urgents or RCC building Kurka, RCC building the Metakana, Chi Ko Anachin of Nakata, Dak Chaksawa. When even Badidan RCC building Bangangan, and again Chi Komiangan.
1: Make a rice, Bolu Aranko Bang Bategina, Aro Sambolang Chi, Burung Bulgrim, Ungatna, Jak Kuku the Inga. In that case, Belsir Ute Tangingapa, Aro Brengapa Rokomni, Bolwa A, Sambul Rara, Mangsa Rokomni, Bolwa Aranko Gigapana Bate, Maidaki Chiko Tangkamatska, Yanigmanba Talatkin Smodi, Matil Begin.
0: Belongin Lamgabas Nanyuma, Bol Ranko de Nenba Mandera, Guig and Agada Bachinia. Jen Salo, Bol Aranko no stok aha. Unon bisongar mengsa kosan gi aigno gui jeko na kan gets bodu mono culture nem na gana mengsa ande ba burung ni akan gets bodu unura mono culture ong jawa unu dang tang tang bol ni dongen jeko na gano de upper story ni akan english chede chubat ke ba bol dunga uni ja mono middle story ni akan ja chu dong kugen bol kha ma bat ke ba cha ga ba bol rang kon under story ni mona gana uni ja mono sa which ni akan sing de ba something bol sing da ba chon chon ke brang sa gen yarang dongen smo de ya ma koma ne sa singa burung bol grem ko ong at na kata mana Aru yarang dunga ode mai da kana warang ara chi rang ko tangata aru a aban rong rongani ko warang na men sep ka singi a ba jamaina singi tang tang tang noksik nokpak jeonin chi rang jok pa chaka chim warang ko thangi rakhia andi ba yarang ko do sto kain ba ka sne bol warang ko de nen ba bisung de gui rang ko gyang skha ha jokona ba no bade rabar ba no bade kishnat bisung ro mang sa ko san ge batairo jen salu ko ge hang ode mai da kana Aban rong rong rong. Unis amade the Kasne Kasne, but the Mranko de Mane, Katangono come considering Rangona. Ya, but the Mranko Mane Katan Jamande, Unude, Badoba, Mishu Samzakina, Badoba, Mikobeganova, a Salan Zawaha. Bishora, Bon Nikon, Rokenba, Suenba Yahazokuna. Though they were Ao, Jikon, something bolting, Sonson, the Chagbron, Watsonburg, Merkan, Kamgala Nigman, Uno, Akurakat Nakba Dunsazo, Chirankona Patnak, but the Dunsazo. Kasne Kasne, the other on the car. Padi besung orang itu gue besinak tak baca injuk. Mengsa aku gaya mude, ya problem kong ata.
1: Make arise ni nengo, mai rakapa chi rupengani chol, je kai aako ali kani, dam kani, ba chi mek tangatani gepen chol rangko ragat kincem.
0: Ya deng tang tang ya je kon chi tangatani chol rangko je kon practice kaya ngacem badak ngacem mungsum putade watershed development ni nengarang otak pata, je takude chi rangko tangi rakkinak teman gen. Aro mungsum betadi ya aku tak nak dewan control trains rangko daka toposi rangko ni udah nak kata mana, anjing ni abri kemakan ya line kita seria ya control trains wa line bye tak kaming na deng tang tang biar rangko jionin cirang jok banyak sih orang ko cuen ba tak nak kata mana, mana uno cik akin ba, adi itu sumaina de cira uno, aneng cina apa kata cizim batemna tak caka, direct de bandung ruang joha, uni zaman o staggered trains ni agan thaya, ya staggered trains aro ujo kaya ba absen ayan deh ba. Wo kontor kita line kita umjo andi bonti sa gatsingi ya rang khor chus kha gen ti dokde gatsingi yang ba chirang kho ba uno manken ya control trends stagger trends ya rang kho chu en ba dawde chirang kho anang sina patna kata taksa kan yu nga aru un baksana ba check dem rang kho khana kata mana check dem de gan gets budian mngni dunga mungsum bodde de boulder check dem rong re chi khai ga barang pa dunga mksungani de chi kho ban rong rong ai khatna unjo agre tharak ple de ndi ba chian wa demos khungen ba chirang thangye dongen Unun cijimen pun samtang tangci, anu ngeta cukup angsik anak teman kan. Check them ko betakan, check them barang ujuk mungsum betade, wah semen cik kain pun check them ni kita bising de. Soalnya mandirang de, wah check them ko betakala. Ini mandu orang mat burung orang napa, longin nak cakani kuna ya, dah uta check them rangko kani cide. Aru ya ko improve ka nakta de wan da siya ka nakta tang tang bol rang ko gi na kta nangen. Mong sumbat de ya rang ko da kan baksa na ba a sosija ba aran krak ka de na kbrang ode something bol sing rang ko ba dani don ska nakta man ya. Ya something bol sing rang ko dani don na ode andi de wan ba chi rang ara le ba yeng la chi zme dong a. Wini mun warang ba a nung si chi nap nakta dak cha ga. Wini mun ding tang tang chol rang de ba a ye ko da kan ni de ba je ko na altu ba ta sing warang ko da ke mena.
1: Burung burgram rangko tangi rakhiyani ra songsalo songdong engpa rangni ni rok smsakani chisang mane anching nikna mana indidi wa zolo dongpa manderang aro village natural resource management committees VNRMCS rang mai dakba bakkor ai chiring chibis rangko pange rakhiyani kham khaska ya koba thalak kenchimodi methel begin
0: Anjing kapan semua ni, bah tahun jelah orang ni yang mana, padahal program ku implement kena nangga angode, takna nangi angode project ramu implement kena sekarang de, ya village committee orang ku form kain bah, bisung baksa, ah sungda kata nanggian, golpona kata nanggian, unusah masih nakta mangian, tadi bisung ni responsibility ramai tak pungen, ownership ku bisung antang tang angin nemna masih nakta nanggian, unisah manusah antang tang ni ongjas kalde. Bisung ara wan isi kerkai kan? Uni masa dawa chance pe anjing ya project kese ko implement kai ha. Bol wa agi ha. Amukha mangsa gi ade nemna kanai karo. Sawa responsible agi nuno. Uni man ya bisung an oh yede chingnan gi ya, chingan gi ya, aru chinginung gen. Ya hu wira nang gen. Ukuma sen jamur hase bisung responsibility kura enba kam kana kata ba sen gen. Sung ko no ko de bisung sema sia. Ba chipak chiring tanga. Ba no sawa aba chainga. Ba chipak sani aba dunga. Uni man bisung na mental la. Gemuk si sawa sani apa gemuk kon bisung deh detail macia. Aro a keng gemuk ko baik tak adung aku bunyi nangan. Gemuk kon apa sah ko baik gan ma? Ma matam ko deh burung don gan ma? Ma matam ko deh main apa jenmani namgini don gan ma? Sungguh deh bahkan tak napa nangga nangga deh. Ini pun nukra ko bisung ora limit don nak tenangan. Apa sah na apa nu bahkan tak na? Bisung ni aduk gemuk kon wan burung kerangnya mengna, sah ko pe mengna apa gue rabar pergi ko payu dong coba. Jaman tu problem sok bagian bisung na depan. Jen selalu gue orang sih nak dapat pasing awal tu bisung deblongen, neng dek akal kerapona sukangen. Uning masa tau ia bilas natural resource management committee ni bisung ko form kani bisung alat itu, jadi takut ia aku bisung nama manage kan agama kian. Angin nem le bisung sanksi kian, arun le bisung ramai takana, bolu apa bisung an kian, gua cireng si basic tengah awal tu gua cireng kau le bisung ara, antah tangan takal pelak agama kian. Ia kau macam siat singesa, sungun aku implement kan agama kian.
1: Payment for ecosystem services. PES ara make a rice ni mong so

Nasimang Hari Haram aro Sukhwinder Singh ni rengapa git na hi samne tu git kok na so na manaha. Tau na simang na menggepeng git kok matang skagen aro iyan Sukhwinder Singh aro Alka Yaknik ni rengapa git ramta jogi onga.